0: Electric, electric. El Dalmatian.
1: Taakwahla tumin rila kochoch rila negocio utmalah re el sak as.
2: Maak osh lachik sa kope express nakak ela to tumin chirulik arukwa naakwe.
1: Mukoch ahta humpat kulpilat ut arantatau laten ankil.
2: Shonalin nakta kanaklik aoshlak ut tayo kwank sa sailal.
1: Ulani Coop Express San Benito Petén patla to tumin kwankosa centro comercial Las Canoas local 8 malah pojonsa 2425-90 7.99 Coop Express Nashala Yuam Nashala Kwanghik.